kosong kosong untuk Randa. Abu parang kau mak insultor ya kau mak tulton. Sunam merubli mengani mengatur kan sunam kepada reklamo kang sarung aldo grabbing problem makan pik bapak abu sakit manung kan mengatur kan sabik bapak lapus kan sawi yang pagi riba sabi ko relax sabit ay follow up tamu ini mengatur kang deman sa ano ipa follow up tanya aku ini pak abu tanya aku deman sa information deman sa yang amu mereka ini mengatur kang terang tulton nama niyo.